community Aotearoa e se ngata me dhele rinduandua ina muturarani kakamuraki na vetu tuko kamuraki kina. Kepa kako baka mbote ni mai lutu li batani ndigende neka bingarabi kako ngan rebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kira Pacific Media Network ana namba ni telefoni sangani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina katu ni meri liwa liwa complaint at pmn.co.nz se walu walu kabako ta mai kina katu ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi e rao ni ko vitar tarumai dhulu kira Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba Tolu Ono Ono Viwa Dio Ono Sisi Koba Nono Ta Website bsa.govt.nz Nwe Kundru Kethe Bakongo Menendo Bakaidu Ringai and Loma Ni Rusan Buna Singa Menengau Na Abakaidu Rikina Nwe Ngarabi Se Parokaramu Ni Kadi Kadibaki Kakundru Bakitiko PM

Big Wheels, Serke Sereima, en a Pamana Fiti. Pamaro te kente tiko ne ka vivina ki kua, te kini misi kai se mamai nimbula, nimbula ginaka. Na gauna sa sivina kini, en a wana miniti, sa gauna sa rati kungani, i beivotai, kere sere, namani taliboni, seiva waluna rau, seiva, seiva, seiva, lima tolindu. Pekin ni nisang isa mga ngayon bulag na ka. Sa ngayon lagagi, nalakanta rin sa matikamay na live stream, ngayon bulag na ka. Nakapakali ako na dito ko matikamay, nabiyan po ko ng warong buka, nangona binakagon, nangona ni Tere Sere, Tere Benamumi, namin yung telepon tali, save our ng raw, save, save, save, lima tulong dua. Save sa nga ni Kets Maya na lima tulong dua. Lima tulong nga ni na kuwe ko sa mga nasin. Kaya ko ni Kets Maya. Rara, ni isa mga may na Facebook page ni PMN Fiji. Ni ni pita may kinina naman ni pinanumi gawa tayo na messenger. Dalam tahun kita weekend dan Onox yang kami guna ini kuah saruin rendre oh kosong kali tu isah bawa tu boh bapa maru tak kian dalam tahun nampu kami guna ini kuah ikut musa ni saya mamai saya mesti kau main natu lah kalau kau nak kami guna ini kuah ni atau minggu serang kau ini kali tu Wa kaole ni au, minomu ni nambomi binaka ni kuwa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamaro te kente tiko na e kabi vin na kani koa to sa tiko na be patai na kere sere na muni tali bon tali saiba walunan rau saiba lima tolun dua Pekem ni na sengai se mamai ni bulu binaka van bulu tiko i Mangere Bridge do bulu binaka na mata bu Valena Smith bulu binaka Richie ke Filo ke rutana ngone leo se ni ke Violet do na mi tal tinga na serngo mata bu Valena Power bulu binaka Colin ke Richelli do na mi tal tinga na serngo se ni le Valvi o Volau Rogers Bulu naka kemuni sering leta bio kaliti Ernest do nanu mital tingana ser tarawa hongo ser ke Andy May Black Rose meba maru teki kemuni tiko na bongi bin naka nikua